taunengat uris fiumatani senang waktu nak tahu waktu hari senior fiu pergi si miu tahu itu tahun ini siu yang mengmata akau ni cerita mana kai tiki tuar orang mengmata panakang meyu ui kasih tuin daro tu nyukat sikit nombel kop akau ni kiu nampi ngasih menyukai aku tapi tak nak Isu mereka itu ya taruh itu kalau nuriak sekarang kalau saya kerung itu, kerung ini mengadu nak kau yang meruang nak kerung ini mengadu ni. Tan isu mereka waktu nuriak sekarang malu, tengah yuk kau tak cuma ada perang mata, tak cuma ngadu tidak tahu juga si malu. Nuriak sekarang waktu malu. Menaik ni ilah kosong setiang itu milik nuriah kau mengikat semua kah? Tanah itu mereka yuk semarak taruh itu utam bau yang suri ilang aku tu keangan si dia harus kita rumit mat. Matak perahu matai cuma ni. Takkan mau matai atau susu nuriah sekarang tak kupit lek matai wujud aku tak bani. Kena ngewil dulu ni dulu tak tahu dia nak mana. Kau tidur kaya tak kuyu mengago tak nunggah semua merasa terperau kaya kita kuru nak kurang sini untuk perlu kaya asyik ni oka kat gigi jaru ikut oka jaru ni ilinya ni agam ikut tahu bani kerung ni juga ikau yu mengubah ikau yu nak tu tapi pang macam mengikat pungasit aku tak kaya Ila musuk tua orang ruas sungai tua, ukak sungai si, ika ketua sakti lau ruinya, sokok dikcengi pada, ila yun nak tunga kayak sungai, tapi di, majuah ruah mahu terayak di dunia, ika ukau tinggin dah kau kurang tujuan nengi kau jurang masang kau jurang sungai ruah mela. Ia kerimen yang sulit, majulah kami miliki. Tapi nerong ayo kari yang sulit. Tapi aku isu mengeluru yang sulit. Asyik awal siwar umiasa adikkan dah undas. Awal sama waktu awal kerana semua ilah orang mahumas. Tapi awal sama semua berjanji nak melayak. Tapi cuma ni. Angkai, ini kerja aku ingin tahu orang pada, aku tinggal hari, nuri ini kerja aku ingin tahu orang siapa dia. Tahun ni coba, siapa gini aku, tapi cuma ni telefon nak ni tu, dekat dia guru ya kat sini ingin tahu tu ni orang siapa, nyuk itu roti tu mesti macam. Tapi tan kau ini surau suku tiksengi pet angajok kami tay mau neang min pet angajok kaki tijio si mau jutuin nang pet asyik je kita tay jaga sokongi pet kita rap beru gila yang minat lu kaya kita meningi miek puksi mau orang pet tay musim maju kurui tay menda Tai melayan ayam ni, atau kah sedoin nasi tu nasi tu. Asyik dah aku ni ruang itu. Aku jarang ingin mak. Kadang mak ni anggur kelakat. Kadang mak tu kah ni mini liu piuma. Itu kita orang itu liu. Kisah ni orang ayam panita. Tekui pada, tekui yang ini, tekui yang orang ini kisah ni. Wita, tapi mana tu pakau isu mereka kusap orang nak pakai. Saya tekui orang nak pakai dengan yang kami, angin orang nak isu apa? Tapi begini orang ini, tanah tu kisah cuma mereka angin yang kami ni masih rumah yang.

uwangaan yung kani tiyo tao si malo. Ta kunung pagkaroas ng iman na ako magigilunga isot lunga. Ape ka yung malo. Nilingin na sumatay mo na aniwag lunga. Ako na rupukisi nila rin tapa. Tapa isumarang may kamatitirak lunga kay. Unay itarasok karoak lunga. Kiwiyaw ko mali, naroon ako na nang nakit. Aso ila titakakwa ako may mga tawahasyo mga angutaw na sa mga. Titakakarawa ka maakilaw ngayon nakluning. Aso ila titakakan nila uroa ka lunga rukayangan. Akilaw ngayon nakluning. Tapong nga katayin nakarawa lunga. Sikupilugo. Tapunin mitu madaling mitu na ralut nu na karalut iya suam tahun ni. Kami daru mika mangun na super sumaru na super sumaru. Eh mem mika ma. Angu pikir tangun na super orang kama sokai ma. Tapunin takkan ni cilut tiket suni pada isi mewu tau kami kemuk suni. Umu kagur wah suni tapunin mikit cilut tau wah suri cilut. Inyo tuto ni. Kaming ilungo katay na katangin na umaya ako doon yung tuwaro sa tukumat. Tapari, mayuwa kami, akusa kami, ukakso ni. Katigil yung magalwa kami ngayon. Nagtasulo ni. Kikaruktigin niya kami nga. Asyilan yung nangwa katakama. Kamikakimakulukukit. Tapu nga ikidlong. Sinigtaw din na yung karamang kanaksatuin na kasukit. Tao na ninyo nariktakaraw maing mat. Ting magayang ulutin. Ipiyak yung matakasamit. Tao nung atakan no. Natakasok ka no natakso no. Ataw siyang ito may lukayang. Ulukit ako rurang mat. Ukiak. Ukiak pasi peru berwasun. Tak sih tu ni lu. Tiada wasun wasun ni. Kini kerja tu mukul. Tapi aku sini kiak pun dah kan nunari. Tak nunari. Unu kerja tu mungkin mata. Panah kau kerja tu. Panih tak kau kerja tu kau sokan. Ui kerja orang macam. Tapi piara yang sangat luning, okau di luning. Tapi bunga gunung-gunung ini agak suka hilang. Bukan jarum yang mana siapa. Bukan suni. Kita tak pergi pada orang kau kau kat terang minyak minyak. Kau nerok pang. Kita kau mencuri okau di rumah luning. Jono pucuin yang itu luning harus dekat di rumah sana kami. Tapi kau di sebang, tanah kopi cuma jagapan ya, suku teksan ipat, bila tuin nak tu, kau cuma nak pun kau bila tuin nak tu, asyik ni nurian ni suka aja, kau cuma kurang tu, oh mati ga ikpin jatuh, angkat tahu nak naruna honda. Tapi banyak tahu semua keruasung. Kanu, so kanu dia kapal orang semua ngeru. Ayong nak koi juara berada di dekat di tahun tapi mau kenilang mingat. Tapi mana tuh nak sebab kati jangan mingat. Asyila, upeng urusan. Kiumu berawal, nyunak katingin itu tiuru tabung orang mata kurau perkeras. Unik tiuru na kita garuni. Kita rapi kenil harus mak perlu. Tukis dikit luar angajok angajok semaningin. Tapi unik tiuru getjak su. Kita kani tunne gayun nasi garawal. Tapi balik. Asyida upeng ngangong matapun ni sana guru yak sungaru. Iyuk timi utawi kaya yuk tigit ni ngatas cuma sakit sama angayu itu ni utan. Iyuk tikun yuk sana ruk

ayo kasunilu. Tapak kunya perkataan yang nak silitu. Asyila upengak sanggup tahu yang mati awal tak semasa asyila naya rukung penye soal sili matu inya perokokura inyu tudrum. Nenu esker wasum. Ayo perker wasum. Nenu ngerukung. Langit tak semasa yuar rukung. Pingi tak tahu dengan pangkat tahu. Urakan waktu ngatasi masa kiri lakukan, katik itu, air rumit lusi jorugam, ikan lusi liutkan nasi, asyik tikit tuarugan, tikit tuaruga, tainnaugam, ada jua orang yang kui dah kiti lumba top, tau tak sih macam cuy dah kau kenyukam, cuy tuaru gunu, dia kerjat tapar waru kurang sungguh. Jokai matu itu indah sekali dengan taru itu orang mereka. Akau di mapalu. Katingan itu, ketungat seliaru kami. Asyik itu pengak itu ketungat tak kuar lagi semasa itu. Aku dah semasa itu tahu. Tak kuar pergi semasa itu. Nuk kangen dengan mereka kan negi jago orang utamau. Aku dah semasa itu pengak. Nak katakan dengan juta. Tahunan mereka tahu orang itu tahu, ini juang mereka tahu macam ni. Mesti untuk tahu macam pijok kau rujuk ada cuma takut ni sakit kucing ni kat atas. Mungkin itu kasih dia mesti tahu nak tahu nama sih depan kita tahu. Ini sakit juang orang itu. Pengaruh Juni Sating. Kuaraya kaya taro kita kaya ni kita langit ni perkukura kaya rupasun kaya kumau kaya wasakpasun agang ilu ni mukrima kuara kaya pasuwi tapi di mau ruang mengatakai naya si kaya pasuwi ilu ni tapi mana perkukura yang nang meja sibuk sakpa dapat uju kata toru kongaru idan ni tiket ko yau sama dengan itu awal yau. Tapi menarik mizui kisah nu mataku ke mana yang keruas tu makung nak seru tiket aku. Tapi menukang mahu kita mau ngeraduin nama mata. Awal yang pang nasi waru ibu. Tahu wani untuk keruakan itu. Pingat untuk esok pertama. Cuma turun mereka mencoba. Ibu takut ikhshak, cuma kuah picuk ikhshak. Cuma kuah sokuru yang kata dah diluwin. Ayung itu aru ramai dan urian aru. Cuma kuah anuk syawal itu. Tapi cuma urian itu cuma anak-anak itu. Nak kuah cikar ni panas diluwin. Tapi aku yang mengmat. Cuma orang tua urian semua umiak suah khusus tak kuah kemas dah diluwin. Ida kata aku ini berlari, aduh tutik susi. Mesti macam ni muda mesti susi tak pernah dah keluar suka. Jaga nunggu ida coba nunggu pekin, nutoru lagi. Kalau susi dah sunyi di tiasa nunggu, isu magi berak tak tamak kunjaya mini suku di setia aku ini. Asyik nunggu susi itu, aduh. Jelak su, cuma orang semua runi, asyian runi, cuma orang semua jahkung itu muda pernah macam, dan cuma nenyut jawa koyu, kini ni aku ketungak tak ni lawat luno, ketungak panik takkan nak luno muda aku majuar orang semua. Kita punya mewah nanti. Ini terakhir apa sunu bukan nak temen netto rurus. Makung nak jumpa kerja sunu. Tapi uban ini sana yang rurang mingat. Ini aku sana itu. Upan nak sana. Sana kata orang yang nak sunga. Sana kata orang yang tuin nak sunga. Tapi unik kalau kamu masih kalah tuh. Tunggu tangan. Tak boleh mana ni.

Ulakut, ulat ya, aku tunggu sugi semana aku lemek, nala lemek di lusi. Ulumi suna ulah kalau aku ba, pingat dia ulah mati lagu July 8. Uang aku kat dia yang lisan nabi epic, Jamie kayak dia lagu. Ila tunggu sugi epic sena ulat dia nabi tu nak, tama ni kalau ni nabi ya aku lute nak sila lunni anak kat dia sama kami la unning eh. Aku tid puyu luar tu alor kat dalam siu kami unni ken nak ni sila lu ken nak kanuna pikput salam masalah kami membuat kisah tema ini yang nak tahu sebab tak pun ilak ulakut dengan suka semana 925 kalau sini kan itu bani ni alam aja lu tak tema tu sama yang maju gud tema tu sakat telur sila tena seri yakvik. Ane abe dia tu najuk tu ketat tu, dan kakak saya ikut, kakak saya kulu jaga tak ketelau mimat, dan ikan ayak tengah hilang ada nak negi nak kanon negi nyongila, aku lihat tu minyak nak tahu lu ni,

Hello, lakut. La dia aku tunggu sekali semua nak kulang mengalami tilusi. Ulumi pingat siu lang metilugu July 8, 2026. Sebab aku kat tiu yang alis anak bayar pik jamie kajok tiu lugu. Ila ke teman ni nubu jayu kulutain nak kalau ni. Ipa sangat suku ulu ulu lelau tu kitu elok jawab ulu ni. Kesian ulu ni nubu tak sama jayu kulutain nama bayar tiut kesi lalu kain dalam ni aku puju ulu aku ni kain dalam ni ada ngat siu orang mek. Nuna kulut tau. Tapi masa lu maksa ya kamu memat sila lu kau minang amak tamak letong. Ilak enge kamu sudah rapi kesi. Mana ya ini mahu dengan ini tu kau yang nanti alam itu lu tau. Tapi mana nak potong abikut mana pilih ila isu malu di unik tapi kini saya lihat pemir kalau ni tu sakat tak sama mata. Dan ang iyo kaya tutung ilagay yung ano na butong ngabi ko ni Paul ang ato mas mamisan ito sa pagin niya katigo ang malapit bali sa kong iyo atani at ano kat 7:30 mita na kayo sa alo to kanyo titut ang malokal lo natin ito na akin lo ni day ma kakasaw yak ko nila kanutuin na alo to kasarayan na katilang ato sa kasarayan na pato nilo na masangit tunik kanutuin na tiyangan lang tayo magdiliw sa mga kalilaw sa mga topikan sa ilay dapat may kanayak tiyuyok tayo na ugilot tuminyo

0: Nagatulo nikinod ila tapi kanita ikana yaktu ni tak ko dakana makanang itu ngaji ko kasi mam okal dilaw me matela tay me ilang itu ko kawis lang tindu tay me itu minyong ina kasi mam matakisi ani tana to pangot okas ila nuna putong ngawi ko ni ngato ko tak ko to ko ane bilang sa makatatu ito mas mga namang sa namang ngitu tingin giyaw yun ito sa katamimat mana ito sa kainalawlawon.
1: Dum gasu cherry Paul igalar mo si bunder mi khai unikarum narve khanoit tuni kadima juti khalaw mangat NTI ko amalo anya hak nangit tuli risiko
2: dan mister amal tuni dia kadima katigi lawakin kamane khalaw ni so kan ma atau si awal nang mali dami so akti nang iman na tu sakti tawa sene na mangit tuni piluak tu tak kunung anya wilak petunut tu yang mebingin nut mane piluak tu me khalaw ni temle ni galot kata kata ki mari lawa ku tan minister jan brewster tungiliaro tukisi ya so klunga kanok pilaka simang mangata ta kunang ne bela pertun pilu waktu mik ne bela pertu so kam akso ko pisin nang ngidan isumara pisin nang ngidan tim min ayu ra pelle du tim mik iki yok ta ta hamata pilu waktu mik yo me bingin not Ubaran ni ina tukar temak ku temang aku petun. Ika jok tak petun kalau temang orang kata. Kisah ni temak ku pilih ketan bila waktu mereka tu yang mungkin mengaktun aku tin amal tu sayin mak ku inuk tu tukar mata amat amal itu jadi aku tin temen ni ni tu sakulah yang petun tak petun lupa bila waktu mana kalau ni tanah kata kata gaya mana lawak ku jangan pun tu minister yang ni anjak
1: kisu va akan ngeli aku tahu nak pat inun no anja bilak si masuk ni
2: teman na solo ubin nak hati ingin nak teman na aksuaro ismaro tiga jawab teman bila waktu mik inun itu nun amar amisun nak say ikhlas yang mana pun ni tu yang mabing me ubin nak hati ingin tahu akhir waktu kita kata ko ubin nak hati ingin tahu so kan pilih kaya yang betul pilih kaya suktu kalau una tu saya kangen nak akan ngeli aku tu tak kaya rumah teman bila waktu ni tu yang mungkin mau aku pin enok tidak waktu ni tu saya kangen mat teman nama ngit lagi mat amar sama ku aku tu waktu ni mitak bila waktu ni enok tidak ilang itu kanayak si maju kalau tu kisah maju tigur ni kisah ni kanayak tu amsiung ngilu amat dah tu sama si maju tigur teman ku api kata aku tin ikhsibatu nak tomat nak komen ikhaya kaya kalau teman ni tu saksi maju tigur tigur tak ku yak tu lama tapi kau tu yang mabung pun amar tak nak kau ingat orang nak kata gitu pun tena suruh ikhaya lebih kusak kita lor tu tena tekan nak kanayak unik tu perti tau loktong
1: temat ku tena urilum ni kak tau lokto
2: ak dan so lu mit tapi mai klakne iksiba tu nak tene o kala tu min ko min ko tu nak tene upai ke yoga ak tene tena no kak tau semana tong tena tapi ku tilo mai ku so lu tip volok tu nak tene tip volok nak tau yo tekan nak dio pin ni teman lego kami kau yau loktok kisah ni iman lah kau isman gitu teman ni lagi lawang mangan teman lah solo sakia tu kan gitu tidur teman lah lagi teman ni loktu yang kalau ni loktu kalau awal nangin mata kisah ni teman ni ujar yau isman meyok nama yau kat tangan ni teman kau pilu waktu ni pikatan so kau ima teman kau kau main solo kalau itu security guards inuk tak kaya ni mat. Tapi melainkan lu, so lu tapi mepak setapi kau ngau jadi lunga. Kau ikau tiga lah, mata nak kuti. Iksi batu nak tok dan nerun yang itu. Atau lengan kalau kaya kiswa kaya iksi waktu dan bila kena suk tok so lu temak kau inuk temak kau. Pisu kau lengan itu lah tok tahu tak tu iksi waktu lu tak
1: kau. Kau suka kuti.
2: Pau kau suka tengah nak kau rumah. Ubi kau tak bila ngejar ni. Tanu jadi lu lor aku. Aku kecengi lu mungkin mamela gula tok sura bagi la ko eksiba tu nang indir ka yo kasro kan ila go pin lang na ka ma iman ni di yo tin ro ma ubai ka yo ka akso ni tamak ko ngati lu ke aka ngi lo ko tin e tu ke sinak tok tamak ko e kala ya tin ubin ka tin ngi tabun ame su ning ni nol e kala ya suk tu gora na ma yo ka tang itul amma tu ke sinak tiak tok so lo pi ka tangul tu ni nama gaya kata ngetul untuk keluar biar vaksin londir, ubal londir, mana orang pilih gaya vaksin ni? Atau saya orang ni sebenarnya mana ayam nak tua orang mana? Tu kisah macam tak tahu mana? Tapi nak keluar tidur, tapi mak ku tu saya kangen tidur kan? Inung nak kena tak kangen tidur.

0: Tamang sakin ni sesuai nama. Aku ngelir waktu itu tamak kuat juga siapa yang ayun. Kau mati nun. Ama kau jalan ke dulu tak. Kadima kata kita dulu kita ni minister tunggiliaro. Tak kita magu tak kuat. Upak tu orang sokat tang ni aktun. Kau sokat tu ting. Tu yang mebe. Ama tamani tu orang itu kalung ni. Ujar siapa yang betul kau ngelir nang be. Soalut. Tolong kalau nak ngaktut kau ngelir nang bawa tu pilu waktu mikul kudun ni kuek sak kudun ni. Aku ni orang tak kita tahu siung mata, mitapi me. Ubaran ni orang kita orang tu sih, pagar siokta nak kaki tu cuma itu nak sila mau pinjut lagi dulu. Ubaran nak pagar siok pinjut lagi dulu. Una tu kisah mengita waktu tu kisah cawok tu kita kan kengal sih nang me, tu yang maybe 20 nik, ilo sang nik, atau nak tak siok. Ama nara nang itu, tak kau kita siokta juga mati nol. Siokan ma 20 tak kau tu yang maybe buk tau siung mata, mana aswin nak hati tau siung mata, atau tau ingkar hati lewin. Akhirnya suatu yang nerang itu, kau jual semua itu termaa 3,000, akalu atau tau siok mana. Tapi mana ingkar hati itu kau jual orang maju, sok loh ikakan ini makung ni, udah kena aku pin. Jadi orang maju kita nak hal pun ikut nak tain, ayo ikut nak tutin. Amal tengok apa, ikut sok tak tu ikut nak tutin, sok saya ni aku pin, aman. Negeri aku pun negeri aduin out soyun nak tu. Teman tu kisah maya orang iman, inong non, ilangin non. Teman ni dengan teman tu kisah lawat tu kat tempat tidur, menurut kat tempat tidur tu. So tu sama jadi teman nak pin maru yang lain, pilu waktu ni, mita pin ni. Tahu sejak tu ni, inok tidur waktu ni. Ubaran ni tak ku pilih kata aisyah kata tu, mita pin mita maru tu tik so iman nak. Inok tito tu mesak kayak tito tu kemeak tu tik sok tu alwa mau matem ni sok matem tem ni jak tau biar aku ramal tak ku inok tito tu amai kayak jak lu ni tak ku tiki pelayun
1: aman nanu tanggung emma aku ni ada tu sakat tak si masuku aku ngilai aku tahu hat tak tu ni tamat tak bin ni semua lagi yang ngai Piu segala si mangit tu sak sum matu sain nak kita tamacu tamakun.
0: Taman ni la tu sak sain nak palo orang tu jigo iman la opak tu cemai tu jaga jaga tak sama la kat tu ulumi macam itu. Ilang aku kal nok tu bagi lu aku neng kita kalau pun kisian ni ini kigak tu ikat tu. Kigak tu ini cindut kalau mabuk kisian ni kata kata kita mari perdu tu kita menolak la kalau mat ulumi mu. Tu sama cang la mata kalau mabut pilu waktu minta minister, amat tu sama di cakap tentang dah semai ini tak kita mai cakap ini, amat tu mengang. Pilu kerja semang itu kalau teman nerunang itu, kisah ini sakit pelajar ni unuk si pelajar mat, nama ngilau tu, akau ngilau tu unuk si pelajar mat. Tapi ni dengan kalau tu tu kisah ni ramat, dan akit ya semai agak ramat. Pilu waktu mereka kau di dalam. Aksor tidurit, anda bilas semayun timi mukut aksor tidurit, ia yok tau tiarang mata.
1: Bila waktu mikai anda bilas ingin nak tak mata ilangi, isumalun nak tak tu cahu zohau silone awalala simizong anda bilas kaya kalasim mizong, hanu nidlek fikir kuma fikir tak ku isumalun tak tu.
0: Nidlek beri maya kereta ku. Kepesung itu ting, nila kat tiar lu ting. Kalau dia tahu lu ting, kemudian nak kalau dia sih mita kau ye lu ting, okak lu ting, nila lu ting, nila biksa ye lu. Kalau mak buat nila biksain, amal sama kau ini kerja kat ini nila biksain.
1: Apa kau di cakap ni? Kau masih ini kau sih cakap ni kau fe.
0: Tapi mak okak kau di luar tanah, minister kerja kat dia hang nak tanah nang itu, amal akik so kat ini dia juga mau. Tapi nanti minister tu.
2: Nakong mga sipo. Bukas sa katuwang si 1-888-896-3135 ang may kalunit o kalagos si 979-6101. He like man the people there to so well ne alo me matakisi ani July 14 ulakata kono na put impact review board katimayin.

0: होगा, कलो के लो निज नगया था कलो के कनो नगया था कलो के उमा तो नुनो बो उब्लू मा लको वे हु तकत के लेता और ते कने उक्को यो मा फिटे नुनो बो तुंग अबे तो टुग्लिया तो अंगे यो कांगे पा अंगाउ अम्मा किबलक इनिट असोसिएशन ते कने किबलक इनिट किनकोताने وقلت تقارني أما هاملت هاملت من بلغيو وقلت تقارماتني أما كاني تاري ويرك إني غماتني تتغماتك إكيرت منه وكارغا تقارماتني إني جيم تاكوا إني إنه يتنوى هرق يتنوى هرق من نتاي كاني لتاوتو تتشي يوماتني كانو منوار تتشي Yumak tu tau kinek ko te kami atu nao nak kati nutak kami taman matungan ng yumak sini amma nutak kai korlo tan na bonti kaso kablo nati tu nutak kami tungan ng yok tingwa ve karumak sini te kani hinatanet tau amma adjigin ito ni ilak ko hitin ni ngak tu ni anno kang tau tu kiti tilo tau tu kiti yumak tu yoyuk yang minak ko krema yumak kasi ano ka hak kasi tao yumak to ilad no ita kao si tao yumak kasi amma nuna ko rotin ni kiyo hak si mayunit contact ka kumak sinye kando na ito tamo tayo ba ka tayo ko a cake kablo na ino pipiti ako na cake na
1: biula mi sala sa o katigi ka so ato cake mi
0: Saya menaik tak aku makan ni, ama mumet kecil, mumet kecil, yok aku makan ni, latam nak ambil nanti tu chicken contact, live accordion ni sup kalau ni, kalau nanti saya baca, ama amu hit tak aku makan tu, tekan ni, mana boleh beli aku makan ni, amu yak kau, yuk makan tak kuat, kengat tau tu, kena dia nol ni ngak tu, ama tan dia kalung ni, yok aku makan tu.
2: Nere kitchi lokel te inungit amma kitak to ka rumak to ne mo me rumak te tik adjigin to ni makku to no torang ayo no ho no kabina to atri ka rumak to ne ilagi na ng kana kitik te no ka rumak te tik amma amo hi rumak te tik ta ta vane
1: Ale ne guna lu la tu ta ko khawes ke jali mate no na vo ilo ane khovia su ta la tilugi Taman ini sebulan pagi ni agave, nuna voting agave kuno angaju kaga jawab sedikit. Taman ini nuna voting lagi latangane, kanuilo latilogillo. Kisah menyeru juga ya kapi sebuah muat latilogi nuna voting lagi latangane.
0: Ya, kau berhul lagi tu nahi bulan pagi. Yumarap ko taman ini angaju kaga jawab latilogan nuna voting agave kuno. Tamak ko nga ilaw kataw yun na lakit talaw ka ma agaw me ukiyo nilo ami hunig lo taman na kubiyagin lakit taga kubiyago ikak taktilo tanin na bo ublungan ni tay kami kataw gumang mo yung nga tamak ko kubiyagin lakit taga kay inin ni
1: Nako may Gloria?
0: Eh, igdolo matna.
3: Dan Gloria uluk sik nuna butung abi kunet angi yok hangat sa ke nat sa kana panat sa mamanga ta kaupat nuna but na leon so to lo meti logo ila Gloria mi tu sa kata si ta ko kanir leon ni lo te ko sa kata ti lo ni gin kisi ani ta utama ni mak kutu nuna bu mi te panna panna palli ami mata ta kanu ilo ti yo kala ti logo Tanela kau pernah lihat nasib atau latih lu nuna buat tanah Mary Potter takkani apa suka tengok nolong memang kalau mahu tanik makutuning ilah kanor lepan pang nam mengata nuna buat nali nasib atau latih lu ko
4: nuna buat tak kuya nalo rok semua yo and upacara kata kalau waktu mah Umiak tuwin nakatarok sa mga talimu ay lay hasbo matilu.

0: Mana si bulat timin, nama lo si bulat tingat apa ni? Namin, mana itu bumi kini tak ku katililau mati pesat apa ni? Biar ni tak ku langgoti mikatililau tu tik mana tu sakain Allah pun.
1: Nakom mesti aku nga sivulati John Main, pivakati unakti katigi tamauna, amalu Joanna. Ape kutiga ulumi tukusi makatigi namit, titira simat jutigut, atilio tilusi tamane akvianit, kivalamit, aku taune atulutana, imamut, ivalu yalu, hangalatangu neapa, tamana, pilirak saulato.
2: Dan apa halal dalam kamun? Ia kata-kata kita berkata bahwa tempat kuminga umma kota terendah kamun, amma halal dalam yang terendah kamun. Tapi kalau yang tidak ada kawak, kemudian nukik corporation kau kata-kata itu dua, tuha itu dua lawak itu. Anak tidak ada hak mengapa kangen tak? Tidak ada punya mengapa kini nak kita boleh kini nak yang nik hanya yang cuci kangen itu jadi nak mata. Kini nak ujai, tapi nak ujai malik lebih. Tapi kini awak banyak kor, kita lagi nak kaya tak tu? Makan dah boleh. Kini nak ujai malik. Hanya yang jadi kangen. Kena makan mata. Aku tidak lagi nak mudu. Kalau yang itu aku dikangit ni, kau yang tawakan itu macam apa? Kini yang banyak minuman. Tak kuat. Bila kau yang kau nak pangu yang tu mana? Kau tu takut ambalu. Kau memang tu takut. Ika yang tu dia kau nak yang itu macam apa? Kami gawaiak kami tuh hak kemas tu tigo, utaman nak ketiman yang ada kebuka yang tahu lah.
3: Mary atau sekarang masih sudah ada yang nak.
1: Okay, nak kami. Amalu taman nak kanor lu gama bagi jasi pilih kerja tigipat.

0: Ijartauqasuartil lukitaako oqsualuksai atortauqattartui ullumi qanorli tamanna pilireariaulaartuni oqavisiqaqqannerunnarivi.
1: Tanna habigoyakka manatoqaminga aqtunna kibodlamun tamni kayoqdra aqtuwadwa qottinni qawimagaptamana oqualuktibu ummaqotinni ukkani atrinna titsitaqta oqualuktibu kiheni umman Tako mana toba miheo tu umma koti tea reiangi mana toba hydro kutigu tau tuksugi halu manne paha mugadwa mata takwa uka koti giyangi umma koti koti giyangi tamani mana toba mi halu manne paha mata tamaunga kiwad lammo tikiti tuudwa ayang nego nehoktigu takwa habi gauya tigu kai utau dwa ayak tuudwa okkoa lume atu nina kau paha galua hapta
2: Tako atu sā kei nā te tāna sīpula te mīn. Tako ngā anga iku te mī o te liu lō te lūgit. Tu sā kei nā rewa si te ma talang me ula katila. Tako ilu I tū nā ksaulu te kanu ilu ula galo mga tāngi o te mī a te liu nā kalau te lūgit. Apaksu nea kūlu mika nā kātu sa te akani lā mayabun. Amat tahu tak kan? Nampak kan makan nang itu lagi ikut tak kan? Kau saya ikut tak kau kata lah aku si tante tapi ni lah saya lihat big saya lihat malu aku tengi makai kan okey ah never dah tu nula najuk tahu waduk kisah tu nang ni kau ni los utis tak tahu aku si namut kan dopi yun nama ngasih tana Jusau mati tilerik, kani makan itu lerik. Kau dapat suruh nak lawak itu sahaja yang nama lawan. Kau yang nama dapat suruh nak rakit, tunggu setiap hari. Tapi masih boleh pakai makai. Kau tahu ya, kau kan itu nak kau yang sangat nak terlengat. Tambah kau ane beli semajut. Ima kangi semua tu inang itu kalau kau kesian itu kau yang menik tu sampai leh yang menyang ini. Ukasa dan Tidak apa mata kakak saya kon. Tema itu ni lagi tak kuyang ayat mata kanu itu usia yang obat kanu makam nangit tu lagi kon ni.
3: Tema angin yang kaya yang kau ikut sebut angin yang kau kau ikut tahu tiga sebut nalar naya lo tema kerja kita kau kau kata tu sama kau jadi lo tak ambalo kanu kanu nak kau ikut nama ngata. Apa kalau tengok angin yang kabo, kanukan deh. Ika yang nama ngatalun ni, ika akibikulun ni, titik kalau deh balun ni, ukala kalau deh pilih nato.
2: Tema jigi yang itu ni nalo nang itu sakat terus sama. Tak kena makan nang itu lagi ikut. Ilangin ama sang itu, ema inut itu luni. Tu saya kangen nak tweet, ubalon ya kena ya tengin kalau na ila ino ngitu nut piter tu ngin nak tweet, jingin ngitu ni tu sakat tu saya wet kagak saya wet ko, lokau saya wet ni ilangin ya kau sakat tweet nak tunga. Tapi ko kagak tak keluar tu kau satu kata tweet, kisahnya namu ngaku nak kanu ismalu tiga yang ini tak ko tu satu dia kulo ismalu tiga yang ini namu ngaku nak kaya.
3: Ane akan nangis tulis lagi kuno lau kala yun nato. Ane abel asma yunu unilop biasa mau kala besak takang. Tapi kunga kala lutit. Aku kangen tu mau kala besak. Obaloni tamanga ikaloni kala luni. Pibesa mau ikan kibik koloni. Titera besa geloni. Tapi kunga nalunai asma so nalia titera besa mangata.
2: Tekni la aneh belia semua kata tunut tak ku isemalu tu kata tweet ku biasa sungit tu ku biasa suci tenar yang nangin nanti ku ini kisiani aku tiga aku nak ku begitu tak ku isemalu tu kata tu tu sakat tak ku siok kanu ini tu pemangat namun apa mangat lah aku sakat kain nama ku bel
3: tema aku magai ku tanalat aku yume balon ni aku ngitu me tema ukala besak takang aku kang itu ya kalau neloni ukala besau loni ikak aku bekoloni titerak besau loni tekonga

0: ngin na tusak tuin na ngin na katat ta kasi ani ko ba na tuin ta tusak ko min na min ma tema ta kala lute na lune ye ta lute ino katigi ta lute ko yan na mi ta
1: Anda kena makan nangit tu nak jadi kena ingat tu ni tina kau ni lusi tu sah kau nak terus kau yang namaik mana nak habis sekian nama si kau jaga tak kau yang namaik take kau tu sah sah kau yuit amal take kau nala tu kalau kat tak tweet kau ah tadi nak meet otilaga buka kau pakai kakek nala laga megatam.
2: Ulakut CBC kau tak tunggu pembelian. Bang kau sana tu, nuna betul ngapik kau si bulat tinggi tak kau tu saksi mana kau isu malu tu kejauh juni ini nama kejauh katangin ningini, ikhalun itu jom mepemi, aneh bela saksi maju isu malu tu kahatam si malam mata ikhana ijak tingin ning, saya lejak bik tu jom mepemi, enti ayang ijak kau tertunggulah pa engau tu kalau tu saksi mami ijak tahu kau, amis shorter tak kau ilagi jauh lutik. Ikan air jatuh ni keu katang itu ikan jatuh gue hak tu kau kalau waktu lugu, amalu inu ni ikan air jatuh hangil waktu tu sahaja hangil waktu ni lo ikan jatuh itu cening.
3: Tu sah macam tu nak teman nak pin mager yang lain, pilu waktu ni mita pin ni, tu sah tiak tu ming inuk tu tok tu ming. Uvan ni tak ku pin ikan dal, aikla kat tatal, mita pin mita mager tu tik sol lo iman nak. Inuk tu tu mesak tayak tu tu tu mesak tu.
2: Tapi malu tu salah tu sahat tak si mana kata takut tak maki kubinyo katigi ingin yang mana kanai jatit aneh beli aksi maju ilu nama gitu tak tengin ningin. Tapi ni penasua kau cakap aneh hati lima jual kerja kau CBC kau ukalau tu tapi malu kau sih lagi nego ini macamu ilin ni atau kau negelek amalu tau. Tak ku atui nau bebuai kan nilai tu aneh beli hat tak tuit. Oh lima kat cahu juni ikat jok tau kan negara harap tu. Puju hat telau ninga kangen senam isu malu tiga jauh dong. Tak nak aci binga ikhwalat ilugu. Nuna buka pemakun nalu nak silau mata nagat jauh lekem isu ma puju pitju tau luni nuna lindu puju man. Amalu tau tak nela naci ngudalam ni ame ikat si jumina. Amalu kami tahu waktu ni ikhwal lakukan ni si jom ini nace ngujam eh amalu suli mana mana ikhwal aja tu risi Rita Natar dan nace bukan ni kejangan ni angkat kahak tu katai mago pujung ni nak saya ulang waktu orang nama anu kelamat
4: belum aku pengen sudah pakai akte ku ikhwal orang dengan puju lakukan ni lah kereta mamangnya guru yang urus soal itu. Tapi mau, tapi mana ulang tu kerana mana re, anu kadang orang urusan itu, puyu kau juga nak cuma mana.
2: Nanti kalau mahu tapi mah, tak kau hati kerja kau harus kaisi macam hati tu, amalu tak kau ni hati lima jual kerja kau tahu tu sakit sakit hari itu sakit je hati ni tu. Nuna bumi asyik waktu lekari kuning waktu tak kejali ulah waktu itu tami tak ku isu malu tak waktu di Grace Bay atau waktu lek tapi calo tapi waktu ini kagak ningin nik ningan nik tutuning tapi malu tak ku ukiuku Allah jalan naif mik nuna bumi atau waktu tahu guna kejaman tapi malu bumi aku waktu lek tapi waktu Grace Bay me tapi malu tak ku Asyik berus, ialah tutulah berus umi tuju ke sini. Amanu tak ku tak kejaliu lau tu isu malu tiga jauh ningin ning. Atu ini kahaja mata tutuin, amik aksi luting. Alan niptana tiak, tanah itu baru tak kejeng asyik waktu lah kejikun. Kuluk tu umi, kalau tu kahaja mago. Inuit asyik waktu ini saput jauh gaya hamata malu tahu tutu minat tu kat tengah halak tu tu si bunit ini, tapi nak ilaku si jaga perlelang amak gutai mengipan. West Kitter Mount Resource Corporation katu jahat tiga ingujuit, oh halak tu tak ko tak kerja lama minat tahu negi tuit esok malu tiga jauh tuit macamun, amalu tak ko kanok tu kasual lu ting. Himek ko jauh nak lepat, tapi malu ada ko ngelang sulit angkat tahu gaya haman.

Hamman. Trump tau nā masangi ki wō tā kuninga kato jika tiki ingo yoni nuna rak jua ngo yoni una tak tisano tiku sina su tidugu karathi nunani kachimana karok tidugu teikani turki mi tāna suri Donald Trump Amerika kuangi yu kānga narunea gidao gevo tā kua Amerika ku sapunea go tingi

0: Ollutuinnauratpat kaarakaktitilaagatta tapaniittokaalunei nunnapuutunga vikkut anga jokaangata tuglinga saaraksakasuktitilaamata kanok pilgniarmangaangittigi tusaqiarvigilormillavut naittuugaruarluni kisianili okaarakaktitilaagatta ollutuinnauratpat qaujimavagiqujiigu
1: Friday 10 me takko qala artitsequniartigut innatoqait tapungat tausunnimun takko qala qarniartut taasmingunika unikaarunnarniartut nunavu saqtipallaatillugu qanoq ikpigilormangaata qanoq ileqqusaqalormangaata nunalingit ileqqusingit ilagit ollarsimanningit tamakkua qanoq attortausimammangaata taasmunga nunavummut tamanna inuit tawung siwunittinnut tusartuyunnalarmata qubesuutaqarlutannunapummi taakko qalaartit tilaaqatta innatoqarnik ikpigiyamingnik eqqarmayamingnik atorsimayamingnik tabungam taannunnunaput saqqipallaatillugu Amar teman ayah aku tibut sakit awal dia tidur kan lo aktif semang mangat inu singin nik nuna ringin nik ilak ku singin nik tamak ku tu sah mana aku tibut tak ku pimba kerja amat tu sih unik setinut inu ini kalau aku tu sakit yang ini ramal tak ku kau sah jangit amar tamak ku suruh lo ukau singit tidak tahu semang ngim mata ukau lima aku tibut temen lain tamak ku ni pilih awal dia nama mata Amalulta ko tukukta wilden yaktu tukaw sa layangit. Tusa ko matin at yaktu ko ilisinik in natukang nik. Takwa kanu ilik kanuk at tukta sa mga si. Nunawasak kapatay tildo ko nunawakal at tildo ta. Kikut ilaw yung nakpatako in na ilaw yung naktut. Ukaw si tik at wakulun itok. Ikayokta yaka akawotik ilaming not. Ikayokta wakulutik ukala yung nilaktut. Laila galuarluguluni ubulun takiyuppat takigaluarluguluni takkos okhalabaktut tabunga atingit idiyo baldena mata amaru amayo baglutik takwa nibrun notimik okte unituni yoraktut salakaktut ubulun ikino yartartitorotik okte yutigut takwa okhalabaktut atingit idiyo baldena mata amayo bag amayo ramatut takko tapa inna tokait tapungo kala kutjang nyaktuut takko simunik satinut atu atu takatjang namata

0: 하느님 급다 오게야.
1: 이라고 마주이니까 카티만이 하고 시울학도미 하느티기 일이 노하리 마군 나가자곤 차도.
0: 자만나 아까 우담 아까고 막 우담만 아두디송만 아두디솔도하우만 아까고 남이시네니 깔렉동 아이디기 카미기니 탑티니 아이디기 럭시망이 탑티니 아이디기 카미니 탑티니 누나림메니 날리카수왔다 Jaman anak dulu alam ni jauh pun untuk me awi tak kum nasugi satu ikut dialog semasa 2006 awi abadit dan dia nak siulu gulu buat macam ni yang alog semasa ikut kata macam yang nasudik dia beliau dah hak sudik tunggu macam yang nak naik kata macam mana hak beliau yang naik ikut kata kata kajang itu alog semasa tak Pulang macam ni luak, pulang macam ni tiga aku tu semua 2006. Atau mimi Allah Allah tak guna tu. Nunalini atau mit 14 communities. Kuli lusita malu nunali tak ku mak onak disungu kalau atau si sinik tawinya tu kalau wata temani alunya langa kalau kita atau si mimi nunalini atau ni tisi jugu kisya ni ait pirum nato ilam mini tu jok meun nato aku ni tung masuk siatu amma lupu bang nato meun hati gul tu ni aku nato cinta ni yang ni ni kisya ni elan teman ni meun kami kisya ni register loko milo nala mat siatu atau mini hari teroko ati lukui hari teroko nalu tu aku ti Uban nulon ni kati masyo kati kanulon ni pinasubtitin na umong akin yung sibutila kong namiyak ka.
1: Daga hangat tao tilo, nikita ako tilo, akilak tao siya lak to'y sinik tao di kasay?
0: Taman nato di kasay na so, hangat tao titin miyo ko di, akilak tao siya so, ala kitong aki umato ako di, kitong ang akilak yung isuwit, parit siya kat siya sungo kata. Amalu, negeri kita yang kita tahu saya hatta langam menjadi sintau dulu. Turuk mewing Allah, nalu naik kusuk tahu kita kita tahu si temesu ngalui.
1: Dah kat mana aku siulak tu mi suban lulak tuit.
0: Agnale ni tengah kecil tu ada, ati kini tu ni tu ngapa kecil ada. Sunan lu hal sa mga taking mo magyalong wato sa kung nasuko ay bilang arti nyo. Upanon ni nuna vi lima mi ta kung nasuka. King mo magyalong wato ng ni uhal kasungo wata. Dan na tunga vi ulang atin lugo haro luni. Tukita lao rabot hano. Uyres manak tunik. Ay kayo siyom na pita inu katitino at nau katitino tema ukasi magata oiresi manyo imelo galawpat ang ayang tu galawpat asingilo imay kayo si gumabogo luta tan katimanya kung mitung mabiyulak to addiction Pinsip hati Allah sudah luhai hati Allah dah ilusi lagi kuni pisi merumni ammalu awal luar si hati Allah di ika yok tiu suno ika yok tahu ma marit tu hat wakpa. Tema cuminga pak napu kut.
1: Tahunan itu kan saya mencuya mi awalu ni sisa si pim mi ilau kun naga jak mi yok matu aku ti.
0: Tak kau ilau tisu bo si sisa si pimna ilau man katima yok hati tinlo. Kanok ilagi jauh suni nunalim ni atau nanti kau meyakta tusak tisi jauh suta ambalu mantra ni inu tuin yang ini urban layak tini

0: Hei, mana nala simi ya bud. Suli ipasa pingwai cilau kama. Sibulipat siang ulo ju akpik jam 1996 mutil lo uku isi rengalok sima ju itakwa King 8 Band. Suli kucuak youth group haradak koning ima. Kata jadi uku isi walo sungu alok diluit. Suli sibulipat siang ulo sima ju itakwa uku isi lok sima ju. Kutua mi Akpik Jam 1996 King 8 Band. Nippa sa olok demi kayu siut.
1: Ema mana kerja na suming atiliming ikan na langa sa misikut. Sana uka kami sa butaan na. Kanulang abak ya.

0: Hei, ek Big Jam 1996, tak ko ni pitta yan ni ni pilla ku si mayu hari tau ya mokka hatta kit suli takheli mari yak twinna hatta lang ko gama suli ak Big Jam 30 years rak tu si yalo matamani kutu ami ha hai mana nala si ribugut dan na na luisa kanak tuangulok si mayok unika tilugo Ido sik mini ammalo nitjau siak mitillugo.
1: Ilinere hatau sallar samagavung 1966 milersuta kutjaraapemmo. Kutjaraapem ilinere samajapulor samajugut tamaaninu navimmiun ongavamiullu tasiujaqtuamiullu nuvummiullu taekunga kutjaraapemmo. Ilinneq ertu ilinneatialuulilorsimagivugun taavane illuqarsutta illuqutaami xariaq xariaqtuunqutsunni

0: Mit dem Ankerchen mit, meine Litane Pivalere, Jütekanga, Igluling mit, Peter Aua, Pivalere, die Lutsane, Abtigo.
1: Aktion, Peter Aua, Igluling mit dem Wane. Meine Obernahanulle, ich sehe, ich traue es immer quatsch, ich gehe immer wach, mein Mann, ich gehe immer wach, ich suche nach der Aufschuldung. Ani kurjani nak cakur agen juki. Orang mana dapat jadi orang macam siete orang tak tahu. Ani kurjani nak cakur agen agen juki. Siete orang agen. Tua agen orang musuh kita mana orang tamat. Mana orang kuat tak sudah kuat. Ada semua kat dalam mulut. Kamu najis. Pikir sangat, ayuh semua kata semua macam, kena cepat dia dulu. Nanti cerita sekali aku risi bulan ni. Ini sudah kurang, amis walau macam, ini juga kalau macam dia jurung. Tapi satu nama itu ada, pasu kita orang semua kohortik. Tapi mana waktu macam, kena suka dia ingat jadi, kini bulan macam, ayuh semua kata. Pernah suka dia nak tua orang jadi, ikut tua seminyukyo. Karena itu aku sering maju, ayuh bergerak dulu pengaku. Ikut nak nak dengan nama lau kenyale. Ayuh bergerak ke dalam kesung mata. Setiap waktu tak nak tanda, nama kesung mata mana juga pergi nak kata. Kani aku yuk tangan. Amat susah nak dapat jumpa tak kuat kita air sah waktu waktu tinggal saya guna waktu waktu takkan nak saya mukjizat ni dahulu amat sangat susah takkan nak kalau nak waktu waktu semua yuk angin yuk kita dahulu umat tak kuat ni kejalan air sah kita semua umat si kuda kahwin semua saja. Untuk kena untuk terang semua, baca untuk semua, baca ayu untuk terang nak baca berlalu. Taman, biasa kami. Amat siapa ni ko keluar ing ayu baca pada awal juni. Ayu berkata untuk tu siapa ni? Keluar kah juni. Aci ngah udah tak untuk keluar itu tak kuang itu cepat kanu tak itu pada berlalu. Tisamaru ni kung tareling juga to ay patal sa nya. Kaya man pero ko lang suka si Urdune. Ako tiko pero kaya narung pero wakin pero ko lang suka si Urdune. Taykwa na juta wayo ko kung si Urdune taykwa pia watlo si Mayu. Saya mendarat tak kau tahu tinggi barang itu tu. Mana saya tak ku rok tangan asing aku. Juga yang tak kau tahu berjaks lagi bisa memakai itu garing. Aibak tu orang nak tu ni ama. Kalau nak kenal waktu ni pingat tu ni yo tu garing. Aibak tu kau kenal waktu ni cuma suri aibak. Saya mendarat aibak tu punya. Ijangan itu rasa orang macam ijangan itu kuat. Tuah hak tu, air bukan terus tu muni. Ya, air bukan tu muni. Taiman tu sangat serau. Air bukan taiman. Piau kata kami. Kalau tak makin keruh, nama kurang dua orang kami. Saya menaruh juga yang biru kalau sungai-sungai meruk tahu, tapi baru ia tinggal yang tua yang juga kau tu. Saya menaruh lagi, dan tu yang selalu mana siapa yang tak tua tu ni, siapa yang tak tua yang mat, bukan aku juga zaman lebih sangat, siapa yang tahu kesukaan kami. Aibagasung na mulo na maksunyano kikatao kasuwan yung gamit.

ay bagage wu ñu mu ñu rapport tam mu ñu jaar ñu wax ci wax ci mari tuti téem na su mu am téem na ka te daw ko rox ñu ge ñu ge aw do yeka te daw ka rox da ka ñu ka te rox mu gatta ta ko ne ri ñax tu ne aw do ko ci mari tuta man ni ci wax ci tuti go man ni xaw ta xene ngeen ne ci miyan da ko waxe ci sta man ni yaare waxtak mata man ni maxay waxtak mata ya da ko waxe ci sta ko de man ni maxay waxtak mata ko kiya ya waxtangi tara na mi ci miya ta ma ko mi ci jo ko kiya ya waxtangi tara na mi ni wene wene da tokwa mata man ni ngi fi jox ta won deegal waxtu di ñu taane ni ba di ay di man da waxtak mata kuyaya wateng isuri kaya muna katong kila suwa ka wateng matayaring mayari maniyok juwit kang wujuda magkwa kang ucap tekwa maniy magyaru ra wujuri amma sa baking uli sa magkwa tumyak padyang mga misiju imakutaya ang rastawag agyak suwitju Al-Giyak siyong nakakitawuday ko. Medyo ko yung wala, may kiyo yung nasay. Ang manok siyong tamakwa. Manliyo katak tumakaya yung matamani. Pinuwak tayo makatulo niya ko yung nakasulit yung makatang mata. Manliyo yung nakatang mata. Tayo makta sumalakal wakas sa makukitamakwa kayo sa kalaso ka sa umagamit. Mandi cuma jadi guru mereka nanti bukan guru yang tak suki. Oh, seguru yang jiwa orang tak baca. Mandi jiwa orang tak baca. Mandi tak tak tua orang kena waktu. Cuma itu orang itu nurut ini senang yang baju. Amat cuma ini nurut ini. Cuma orang mandi siapa yang pergi cuma yang menyu. Ini kuda yang mikan ini mandi kalau kumat. Kangi ya kagalam ino kutay ko ay magayaw at tam manik tokta ko tamu yari am pikiura pikiura ay man na ino kangi ya wak sumaluri ino nagasong at manning ni biyagay ko mukpadya sa at manning ino kusuman ng arisyo kagatiyo. Picture ada saya komander memperdayai picture satu saudari ini orang yang satu saudari. Ujak di tahun ini ada ni mana kasih umum tahun waktu waktu tak mewarui. Pikir waktu ni zaman ujak ada waktu ni ujak ada hati ini zaman mana kasih umum betul. Mana tahun ujak tak tua waktu mana. Ini kasih kau orang pada para siapa kaki juri. Jikalau itu tarik mitwa orang mengbertemuan tarik otinnya. Tanerun ini tak belajar si mayok sudah tak pun sudah tak belajar si mayok umianu buat ane. Ikan tak belajar si rakat tangan. Jikalau kat terak sudah dah menang rasa juri. Ikan tak ada yang dah makunuh. Amma taw wana ki wut mat tsareak ci jax mu la tey ñaxtu ni makku ko ni yaay ndax me lu ki ko ru ndax me am taw ci sima yett ni mat tsareak mu la taw wane xew xew ko tok ko ay ko raw me yu mat ci taw ci ñu Taiman lah saya ribut sama anda kalau saya memicuar orang betis memicuar orang bilam. Ribut dia sama kuat kadang awak yang surau surik. Ribut dia orang surai kuat kalau dia waru orang pakuri mana perlu sekarang mengmat sama ni nuratin ni mana dia nuna beri dia kahal itu. Taiman perlu sekarang kadang awak yang surau sama kuat. Kau tuan kau yang cuma ni kekak tu,

0: ao xa tầm mặt tinh khi gia viên u khu hì lì gia gặp tạ cắt tạ khu lùng mì tạ áp xu mì ngã đá giặc xu nì u khu xe khu lùng mì nì ác khu nì u lô kì áp lù ao xa gặp tạ ao xa gặp tạ gặp tạ u khu ác tạ xa mặt có kép bia nâng ít xa lì đô Anga yuk satu kau yuk taru wak keluar tak tu saya cuma ni, yunna lukia kai, yunna tau kayak situ lau tuna, amma kau di lau semang miyang tu tu mika ik sigi bulune, nagi ngu aku ningan nu aku makami. Uang aku isak terlalu ngeduk tu makai jokalak pat banget itu ni lagi aku mak punga asyik uang mak kuah tu tu eksena yang itu hilang eksena tu alamat eksitu lau tu nak kuah dasar saya cuma ni lah. Iman dati ini ni rasu ngilau si magaluang ama. Aku umarin nak lungapin, lorin nak lungapin ni rasu ngilau si magaluang ama.
1: Kapia sesok mega batuk tu ni.
0: Kapia nang itu alu edikwa. Isi ane nuli aksuti. Kapia na ya.
1: Kidutu no anokai masuk abako wisu.
0: Ubang aking minyak situ wakam Yak situ yung aking minyak Ayun nalutok tayo manipiliw tatwa kalwa Yung nalutwa
1: Kapya nga doa wakit siya
0: Iga yung tamahan na kalaw Gamatawan inong nakalaw wakita Sekejap ni aku tidak tahu lupa lau mata tak ada tak dah bani awal lagi saya juga dah bani ilu dijaga lu nak lalu tak hilangan